Aktire ka watsa satang jiwatu. Aktire ka watsa satang jiwatu. Aktire ka watsa satang jiwatu. Tika yuko hotu aroko hotu. Tika yuko hotu aroko hotu. Sukito hotu paramenta maharaja. Siddhi kityang, siddhi kamang, siddhi rapo chayo nityang. Paramenta maharaja varasa pavatu sapata.